0: 105,2 FM.
1: Oke guys, kita jumpa lagi bersama Bimantara Musik. Kali ini ada artis Ratu Semongko. Siapa dia? Ada Anggun Pramudita. Tarik sis, Semongko.

FM. Juaranya lagu enak.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Okay. Mesti.

0: Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.
1: Aku mau cah kerja.
2: Aku apa?
1: Mbok.
3: Kak, Sita.
1: Dalam Mas Busuk.
3: Kamu berbuat.
1: Aja diangkat.
3: Betul.
1: Aja diangkat ya.
2: Oke.
1: Blokir aja.
2: Blokir aja wis.
3: Diki di pen. Pen di blokir.